0: cuma. Jadi kawan, jadi bosan kanak-kanak.
1: Nah, tu korang tadi kau cuma ikan yang tetan wajib yang aku. Yang aku yo tadi kau kat.

0: teu chirica roti, teu queen, teu doji, te anacotinca, kaitam siki, exca FM siki.
1: Kae jugial mangete, jug a kauga, da sin siga mangete conqua, and South Africa jukama di tia namibia. Ati a okunawa chaiga kuidas, ayuya kai kula, kenonga, hohalitissimo. Oti ki chwe kanti kwa yang kwa te kong naju. Ma ti se, ya kong naju ki ku.
2: Mi kwa juge.
1: Ke ige a heke ntima ige ta wakwe.
2: Mi kwa juge a ta mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa anka humi tutua.
1: Yang kwa kong naju ki tisimu he. Ay, iku nga kati wisa ama ya kwa kong naju.
2: Tisimu ama kwa iwa. I get to yet with that hook like two, tip hot with a great two. I got it hot with a crooked two. He get to yet hook a la. I get to it again. Ooh. Get to ook his eat well when I try. I got you get ooh, in the Kiwana Chunga. I got seen Chunga like a concrete, eat like a concrete, a Chunga get to sit a good mayor when it come. Anjwa kato, mdu mwole kanjwa tata kato. Tanjwa ti uku enjwa wana tawa. Oke, take, kwente ki ikwa kato. I uka inga ngaba kaya la chu. Ki ya chu a ya hong angam kala wa in ma kuna kaka ya hong kwa ngale. Tan gale kala kaka yung kaba ka chong kuna kwa la. O singo kem, chimangi ya kwa la hong wangu. Tasi koke, uu, taka si koke ngaba kaya la. Kasi koke kam, kasi koke ngong aching gale. Tan galikala, kasih kogen gaba ka tokuna kwala singkwe kwana kwala kwe. Punda kakandri, kakandri nga kwala. Tasi kogen kweka ngege singka kya mari. Kogen jete, kakakum koka tkwa. Kogi kitwe mari kala taka si kogen chukang hasi kogen kankungta. Tan hakake tepa mari mitati, te ka ngungi nga uastola unga um. Only cocky oot and the gabakite and hung the gate. The gaggy anga, it ought to not make anga to intuna. Then I got cocky a half. The cocky to a mkala. The gaggy caker, I can't get gag, how get come. Yet again, tangenta, and genta to make it. Kay, harieti, tie a good clean. Mola marit angalawak and drink a gut and cocky wa, sir. Tambi, gangly one as a cocky car. Tagasake mtuna, haya mkoka mwetui, mwutang hakaasi kochang hong hai. Sake kwa kwe tang hake ngengkong tang hake ngengkong. Teyanju ngay, tagasang mkesa ngay, kasi kou saka ga kong hai. Saka ke ngay marikala ta seke ndiri akuya. Ta marikala kake ting ala, mula sake kong sa ngay ta sa ngay yula gala kang kake ngutia marita angala. Tang haka kake ting ala ta saka ke itaba, tang naba khefwa la sake ching hambe. Kalau untuk ni, saya kete cu. Tapi kalau saya ni, saya kalau pun, saya kalau untuk ni kete. Tapi mari kalau aku ke Venezuela, tapi kalau saya sekitar, aje jika kalau kamu okey aku tak ke, aku ngah aku mari. Tapi he aje lela mari, aku ulak oh, tapi mari wa wupi. Aje ngah diri lah. Ibu saya sekitar tu na, tapi aku lah okey Venezuela mari. Minum sini doa. Kek tu ke yo yela kong juga he anda baik halu awang gun jo anjo kala ka angu ka ka kali kala ka angma ta tua ta ama ta na ta ta awang gun ari tiraya ta kanu angu cengaya ta kala ka anda baik ayu ya ta kanu wa kisah kali Duli kari ka acu, angganggu kan duli kari, datin dah cing, taka acing ka kasih topa aku acu. Wanju nama kan duli acu.
3: Tak aje, ma imeten ku akan uzila muka koga di muka uzila sweet liga.
2: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ka angai kat kuyang, ka ku kat area aka a uzila unga, taka ika kat kuyang kanga, maka nama angai tak waspangilo. Tak kau kasih panggil, tak kau kasih kau kau mereka tak aku nyumbang kasih panggil orang.
3: Ntaka ya sim koga ma kagka mga mga ntwa panga kongwe sa spangulo kaga. Diga tsewi si ma nga kay mga ngay.
2: Ka tsewi si kwa kwa kwa ngay eh. Kwa ngay ka ati vanga onga kam ngay ka kaherupu ata akalto wa spangelo.
3: Angga kang gue dia kuni, oke si telekat ini gue kula. Ma kakak kaya kang ya singka ma, kakak kama kakiya, kua kang gue dia ku, gue kang tadi kacau si mati ma kang.
2: Ah kacau si tua kang kui, kacau si tua kang kui mula angga, si kaya wa kaya ingin gue tua tak a kau, gongga wang angga. Itu kuangkui, tapi itu kuangkui. Sekarang ini, kandungnya, tadi angkai cak, angkau awak jinji cakcho, kandungnya kita awak la. Tapi u kita cak gang a, kau kuman, ambang, kita kau aming apa, gang, tapi aku kau kisah cua la, ake. Okay, tak ada. Ya, kau kisah cua lah. Tapi semua tak boleh kong. Dan juga yang kau tunggu, kau wakwa lah. Tak ada. Okay, malah yang kau kau cipta, memang kau cipta kau. Tak kula kong ni, kau kong awak di Taiwan jangan. Jangan tak ada kau tak ada kehawa. Kang orang tua, tapi aku awak cua lah he, awang he. Ming anjuan jauh wana tu, acua la yang o ungu. Taka he aku awak kong acua la he wangu condolengui ake, amesa taki ah. Ambe kokomang kang si ke dui, kang ingat ke ko, anjuan jauh ke jauh tak ingat ke ngah kandang. Si kaki perumanan dami di ko, ini sesi kongu kuangui. Tangan muda ke ti, ke mak ke mak tua. Kami akan kamu akan sedikit kontrol ni mungkin. Tapi dan jangan kau tengok tu kau kau itu mahu ia. Jangan tu nenek cakap, uang jenis mana akan kau tahu ke? Nga.

0: Eka
1: Hayo Khan
2: Baku Ngawakan Aku Ngawakan Kuluku Jauh Amen.
3: Thank you, Jesus.